kuchelewa kusingula singula kuchelewa kupanga ni masingula basi andipa ule nom kwa bakunza chirila ule ndo ambana basi andipa masingo panga ni masingo mwangali lupuso kula ngatuliwa lila wewa radio Musambike.

0: tala.
1: Wavula toka mbukuta tandiza. Ndimwa ntima na yoncho.
2: Dada Hatija, ndajibwelela. Ndifuna ndikhale woyamba kuchita vinthu izi.
3: Ine na nencho dada Hatija.
1: Loana sikana. Lelo muyambisa. Mawa, anya inu, mukadayaluza wena.
0: Nkaine, ndikhala pa khomo pampano kupenyelera ipo vichitika.
2: Sukuli ina umawa. Mwantima wauka ni nthungululu ya banja. Kulila, kawili kawili, osati kuchaucha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha, chelu.

jale ke namaro chone ko himan pina na pia ujara thokwani ni baba menda ni baba ni menda ko maria cha akala jicho msa kori na tuntuni abol ampira awal wakimani zaira.